0: Anu.
1: Ya, Mas, keluar dari PM Langit ya. Kali lebih 5 cerah ya, di mana untuk beraktivitas pagi. Ada juga saat ini dalam perjalanan, dalam perjalanan selamat pagi, selamat beraktivitas. Menyenangkan untuk kita semuanya ya. Biasa dicepet di langit-langit rain hari Minggu ya. Hari ini masuk Senin ya. Besok ini sudah tanggal merah lagi karena besok adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Biasanya disebut dengan hari kecepet ya. Ini kenapa sih enggak dimerahin ya? Kalau dulu kita bilangnya gitu ya. Dino kecepet, ngapa enggak dimerahin sekalian biar liburnya panjang langit ya. Dan walaupun hari kecepet hari Senin ya, kita harus tetap semangat menyongsong hari ini dengan penuh sukacita dan juga prasangka yang baik bahwa kita yakin hari ini adalah hari yang baik untuk kita semuanya ya. Hari yang pas, hari yang cocok, hari yang baik untuk kita memulai sebuah usaha baru mungkin, atau melebarkan sayap usaha yang lama, ataupun memperbaiki hal-hal yang kurang baik dalam perjalanan hidup kita di bulan Agustus ini ya. Gak terasa kita sudah 24 hari di bulan Agustus, di bulan banyak sekali sibuk, banyak kegiatan ya, dari tanggal 1 sampai akhir bulan itu acara ya, karena Agustus menjadi bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia ta Mitra Songo Langit ya, banyak kegiatan. Kalau kemarin ini sekali bisa disebut di Jalan Santai Nasional ya, atau hari tutup gang nasional, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan dilakukan hari Minggu kemarin ya, di berbagai titik dan juga wilayah ya, khususnya di bawah seperti itu. Dan hari ini kita harus masuk kerja seperti biasa ya, gak ada menyi-menyi itu ya, gak ada hari kecepit-kecepit kok nyemas. Kami selamat sedang ngopi-ngopi, teman-teman yang ada di angkringan, di depot, ya, di warung, sedang sarapan ya. Teman-teman ojol, teman-teman ojek yang sedang ngisi pulung dran, ini sarapan sih ben kuat ya. Juga tadi informasi dari Mbak Ayu yang mengabarkan Ponorogo ini, aku ngetere anak sekolah Mas, terpantau ramai padat merayap pagi hari ini. Waduh ya, full sibuk sekali ya di jalanan Ponorogo pagi hari ini ya. Buat teman-teman di rumah yang mau OTW, panasin dulu motornya ya, dan juga siapin fisiknya dalam berkendara karena memang lebih padat biasanya kalau di hari Senin seperti itu ya. Dan kalau ada punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811 3555 99. Oleh kejaksaan mencari 45 anggota dan mantan anggota yang mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan. Dari pengembalian tersebut, penyidik telah menyita uang sebesar 3,03 miliar. Ya. Kasih intelijen Kejari Ponorogo Ikomang Ugra Jagiwirata mengatakan, 55 orang menjadi objek perkara dalam kasus ini.

Mereka terdiri dari anggota DPRD periode saat ini maupun anggota periode 2019-2024. Dari tiga penyidik telah menyita uang pengembalian total. Jumlah itu dikumpulkan dalam 3 kali penyitaan. Ya. Penyitaan pertama dilakukan pada 6 Agustus senilai 7 penyitaan. Kemudian pada tanggal kembali menyita 1,24 miliar. Sehari berikutnya pada tanggal 12 Agustus penyidik kembali melakukan penyitaan sebesar 1,49 miliar. Nilai uang yang disita tersebut masih lebih rendah dibanding dengan duka kerugian negara yang mencapai 3,6 miliar. Ugran masih ada sejumlah objek perkara yang belum mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut.

0: حدث روايات بخاري ومسلم.
1: وترابت.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Oke. Okay.
2: Benar, sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste dari Wingspoon.

Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini kalau kemarin, seorang pria ditemukan meninggal dunia di depan gudang kosong di Jalan Tanjung Manis, Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Korban diketahui bernama Vence Kurmasela, 69 tahun, warga Jalan Kelapa Manis, Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman. Ya. Kapolsek Taman AKP Yulis Rahmanto Maliki mengatakan, korban pertama kali ditemukan oleh seorang mahasiswa yang hendak membuang anak kucing di sekitar gudang tersebut. Menurut keterangan, setelah menemukan korban, saksi kemudian menghubungi ayahnya yang merupakan mandor gudang. Sang mandor kemudian datang ke lokasi dan menghubungi ketua RT setempat. AKP Yulis menjelaskan korban selama ini bekerja sebagai penjaga gudang di lokasi tersebut. Ya, pekerjaan itu telah dijalannya sekitar 1,5 tahun. Korban ini selama ini tinggal seorang diri di Madiun. Ya, jadi berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui memiliki riwayat keluhan sesak napas yang telah dideritanya selama 1 tahun terakhir. Saksi juga masih bertemu korban pada hari Sabtu hari sebelumnya ya. Saat itu korban masih dalam kondisi sehat. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Taman bersama personel Polres Madiun Kota mendatangi lokasi kejadian. Tim identifikasi Polres Madiun Kota kemudian melakukan olah TKP dan selanjutnya membawa korban ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk penanganan lebih lanjut. Radio Songgolan.

0: No lo pengen tú. ¿Eh?
1: Agak cepat lari nya. Lihatnya ke kiri kanan aja ke kamera.
2: Apa mau kencang lagi, Bre?
3: Songgulangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea di nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea di nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedasa nggih kula purun.
1: Nggih, mpun. Tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dituwi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songgolangit, pukul 8.

masih di Geraha Warta Mitra Sambal Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau Anda terlewat dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa melihatnya kembali di akun sosmed kita ya, di Facebook. Selain di Facebook, kita juga punya di Instagram dengan nama songgolangit.png ya. Ada juga di TikTok dan juga di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini di pukul 8 lebih 12 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau arus lalu lintasnya sudah padat merayap ya, sudah berdenyut denyut nadi kehidupan kita ya, sudah dimulai Mitra Songgo Langit ya, dengan cuaca yang begitu cerah, panas, berangin, dingin, adem, panas campur jadi satu ya. Kalau agak sore sumuk gerah. Ini musim apa ini ya? Dan juga kita sempatkan dulu untuk memberikan doa ya untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, di teman-teman yang ada di NTT ya, di Kalimantan, Mitra Sungguh Langit, dan juga di Papua ya, yang terjadi kebakaran juga ya. Kita minimal kita tahulah kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana ya seperti apa ya, setelah beberapa waktu lalu gempa yang sangat luar biasa ini menerpa saudara-saudara kita di NTT. Lalu kebakaran hutan melanda Kalimantan, yang terbaru di wilayah Papua ya, ini membuat kita benar-benar geleng-geleng kepala dan juga seperti menagih tugas dari pemerintah ya. Seperti

0: seperti apa ini kelanjutannya. Ini ada masyarakat Anda, masyarakatmu yang terkena musibah seperti ini, ayo pemerintah daerah, pemerintah pusat cepat tanggap untuk melakukan bantuan ya, melakukan kegiatan, melakukan tindakan seperti itu agar saudara-saudara kita yang di sana segera bisa pulih dan juga beraktivitas seperti sedia kala lagi ya. Selain itu, kita langsung ngelangin teman-teman dari wilayah Kabupaten Pati ini ngeluruk ke kantor DPRD pusat ya, maksud kami kantor DPR RI ya, DPRD pusat, untuk menyuarakan aspirasinya yakni terkait dengan perampasan aset bagi para koruptor. Dan teman-teman yang ada di teman-teman Pati ya, yang ada di sana yang saat ini sudah membuat tenda darurat ya di wilayah Jakarta Pusat, ini dijadwalkan akan melakukan tinggal di sana selama beberapa hari ke depan ya, sampai tanggal 27 Agustus ini ya. Yang mereka lakukan adalah menyuarakan aspirasi ya. Jadi banyak sekali buzzer-buzzer di media sosial itu banyak sekali membentur-benturkan masyarakat ya dengan masyarakat ya. Yang dilakukan oleh masyarakat Pati ini syah dan diatur oleh undang-undang ya, Metra Songgolangit. Mereka menyuarakan aspirasinya ya. Mereka tidak anarkis, mereka ingin kebijakan Indonesia ini kedepannya menjadi lebih baik tentunya ya, dengan menyuarakan aspirasi tersebut ya. Banyak sekali yang harus dibahas di Indonesia ini ya. Dan semuanya pembahasan tentang Indonesia ini gak ada baik-baiknya. Di laman platform medsos, di Instagram, di Tweet, di Twitter, ini banyak sekali pembahasan-pembahasan terkait dengan masa depan keberlangsungan Indonesia kita ini gak ada berita baiknya. Berita baiknya adalah kemarin tim voli kita Kazakhstan ya. Selain itu ada Jonathan Christie yang dipastikan menempati peringkat nomor 1 dunia tunggal putra ya. Setelah 26 tahun kita gak punya tunggal putra yang andal-andal banget ya. Yang terakhir adalah Taufik Hidayat ya, itu pun berada di puncak ranking 1 dunia pada tahun 2000 Mitra Songgolangit ya. Jadi setelah tahun 2000, penantian 26 tahun akhirnya kita punya tunggal putra yang luar biasa di Jonathan Christie yang kemarin menjadi nomor 1 dunia dengan 87.631 poin dalam perhitungan dari BWF World Championship 2026 ya. Jadi kita ya, ini ada berita yang membanggakan dari Indonesia ya. Good news from Indonesia ya. Setelah beberapa momen terakhir diberitakan enggak ada yang benar-benar menyenangkan. Mungkin Anda merasa demikian ya Mitra Songgolangit ya. Kalau enggak ada yang menyenangkan, kita buat senang-senang sendiri ya. Kita bisa makan enak, jalan-jalan, berkumpul bersama teman-teman ya, bekerja ya. Yang pasti hari ini hari kecepet, besok libur. Bagi yang libur ya, bagi yang beraktivitas tetap semangat tentunya ya. Ya, Mitra Songgolangit, monggo yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi apapun, kami tunggu di 0811 3555 99. Songgolangit.
1: Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali.
2: Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital.
2: Itu belum. Kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan lagi karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus. Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat.

Sudah Awarta Radio Song Langit FM Mitra Song Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Jadi Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditangani di 9 polda. Para tersangka diduga sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan dengan tujuan menekan biaya operasional. Direktur Tindak Pidana Tertentu Dirtipidder Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan penanganan perkara tersebut dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan di 9 wilayah hukum Polda. Menurutnya, Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait kasus karhutla yang tersebar di 9 Polda. Wilayah tersebut yakni di wilayah Riau, Kalbar, Sumsel, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kaltim, Aceh, dan juga Kalimantan Utara.

Penegakan hukum dilakukan bersama jajaran Polda untuk memastikan setiap kebakaran yang juga memiliki unsur pidana dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Irhamni mengungkapkan modus yang ditemukan dalam perkara tersebut umumnya membuka lahan dengan cara membakar lahan tersebut. Cara tersebut dilakukan para tersangka agar biaya operasional kegiatan perkebunan menjadi lebih murah. Songgolangi. Beralih ke informasi lain, mitra Songgolangi, kecelakaan lalu lintas melibatkan bus Sugeng Rahayu dan sepeda motor Honda Beat terjadi di wilayah Jalan Raya Mosmati Madiun, tepatnya di Kelurahan Mosmati, ya, pada hari Minggu sekitar pukul 6:30 pagi. Pengendara motor mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis. Korban diketahui berinisial IHM, ya, 28 tahun, warga Takeran. Dalam kecelakaan ini, pengendara Honda Beat mengalami luka ringan di bagian jari kelingking. Setelah mendapatkan perawatan medis, korban dilaporkan dalam kondisi sadar. Peristiwa ini terjadi saat bus Sugeng Rahayu melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Mosmati Madiun. Bus kemudian berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya. Nah, pada saat bersamaan, sepeda motor Honda Beat yang melaju searah dengan bus mengurangi kecepatan. Pengendara motor juga hendak berbelok ke kanan, ya. Karena kondisi kedua kendaraan sudah berdekatan, upaya tersebut berujung pada benturan antara bus dan sepeda motor, ya. Insiden ini kemudian ditangani oleh petugas Satlantas Polres Magetan. Kesatlantas Polres Magetan AKP Safik Zulkarnain mengatakan bahwa penyelidikan kecelakaan tersebut masih berlangsung, ya. Kecelakaan ini kembali menunjukkan pentingnya kewaspadaan bagi pengguna jalan, terutama ketika hendak terdapat kendaraan yang hendak mendahului maupun kendaraan lain yang akan berbelok.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Citra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
6: Radio Sungguh Langit pukul 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Songkulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esoknya baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya iya apa lo sesok gip?
2: Sesok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya iya sesok ini wajahnya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis sinau ayo.
1: Iki yang anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan kat akan internet berkualitas tinggi yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Sejutnya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingfoot.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgolangit, pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi, mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada Senin pagi ini ya? Apakah Anda sudah kembali ke rutinitas seperti biasanya? Dan semoga Anda pada pagi hari ini dapat diberikan kesehatan, kemudian juga kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda lakukan. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda dalam program Graha Warta edisi siar Senin 24 Agustus 2026, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik hingga nanti tuntas pukul 14. Kemudian biar ucapkan selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin sedang beraktivitas di rumah ya, yang sedang memasak, mencuci, bersih-bersih dan melakukan aktivitas rumah lainnya. Kemudian juga biar ucapkan selamat pagi bagi Anda yang mungkin dalam perjalanan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu menaati aturan lalu lintas. Kemudian juga jaga jarak aman. Dan jika dirasa mungkin sudah mengantuk ataupun tidak enak badan, bisa menepi terlebih dahulu. Pulihkan kembali energi Anda dan lanjutkan perjalanan Anda. Semoga perjalanan Anda selamat sampai dengan tujuan. Dan seperti biasa ya, mitra Songgolangit, bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas, atau juga peristiwa yang mungkin sedang terjadi di sekitar daerah Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bia akan memberikan satu buah lagu ya. Dan kali ini ada lagu dari Diskoria yang berjudul Badai Telah Berlalu. Dan selamat mendengarkan.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis banget, tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon tea yang gak asem, smooth, seger banget.
1: Fresh banget
0: favorit. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lagi.
2: Gak ekspek rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bia ada satu buah informasi yang menarik bagi Anda. Yakni karena kita masih dalam suasana menyambut kemerdekaan ataupun masih menyemarakkan ya kemerdekaan RI. Ini ada satu buah informasi yang menarik khususnya bagi Anda, bagi warga Jawa Timur ya. Terkait pembebasan pajak daerah 2026 yang akan berlangsung di tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, jadi program ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya. Mungkin bagi mitra Songgolangit yang ingin memanfaatkan program tersebut, jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Dan adapun pembebasan pajak daerah 2026 ini meliputi yang pertama, bebas sanksi administratif dengan catatan keterlambatan PKB dan juga BBNKB. Yang kedua, bebas PKB progresif. Yang ketiga, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh dengan catatan roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Kemudian yang keempat, bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya dengan catatan roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000. Yang kedua, roda 2 ojek online. Yang ketiga, sepeda motor roda 3 dengan PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000. Kemudian yang terakhir, bebas denda SWD KLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk tahun lewat dengan catatan denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Baik, Mitra Songgolangit, demikian tadi informasi ya dari pembebasan pajak daerah 2026 khususnya untuk warga Jawa Timur ya. Jadi mungkin bagi Mitra Songgolangit ya, jangan lupa untuk manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga sekaligus sambut bulan kemerdekaan dengan semangat baru dan kepatuhan sebagai warga negara dalam membayar pajak. Baik, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sungguh Langit Media. Mitra Sungguh Langit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit FM.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
0: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.
5: Baik, Mitra Sungguh Langit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan kali ini sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi terkait peristiwa karhutla atau kebakaran hutan dan juga lahan yang belakangan ini mungkin sedang terjadi di berbagai daerah. Dan salah satunya juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di kawasan Gunung Loreng, Kecamatan Selaung Ponorogo pada Sabtu 22 Agustus 2026. Sekitar 4,5 hektar kawasan hutan perhutani di petak 93B RPH Selaung, BKPH Ponorogo Selatan, KPH Lau DS terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dan api ini bahkan sempat bergerak mendekati permukiman warga menjelang petang. Kemudian petugas gabungan membuat sekat untuk menghentikan rambatan kobaran. Kalaksa BPBD Ponorogo yakni Masun, ia juga mengatakan bahwa api kali pertama diketahui oleh warga sekitar pukul 13.30. Kobaran muncul di kawasan puncak yang dipenuhi semak belukar. Vegetasi yang mengering membuat api cepat menjalar. Tim gabungan dari BPBD Ponorogo, Perhutani, TNI, dan juga Polri langsung diterjunkan setelah menerima laporan. Upaya menjinakkan karhutla Gunung Loreng juga tidak mudah karena memasuki sore, kobaran justru meluas dan semakin mendekati permukiman. Petugas kemudian membuat ilaran atau jalur pemisah vegetasi untuk memutus rambatan api. Pemadaman juga dilakukan secara manual menggunakan gepyok Dan setelah berjibaku selama berjam-jam, api akhirnya dapat dikendalikan sekitar pukul 21.30. Namun, operasi belum terhenti. Tim kembali menyisir kawasan terdampak pada hari Minggu di tanggal 23 Agustus untuk memastikan tidak ada bara yang dapat memicu kebakaran susulan. Penyebab kebakaran hutan di Selaung tersebut juga masih didalami. BPBD bersama Perhutani juga terus memantau kawasan terdampak karena vegetasi masih kering dan mudah terbakar. Sejumlah pohon bahkan diketahui masih menyimpan bara, dan kondisi tersebut membuat petugas tetap melakukan pengecekan dan pemadaman lanjutan. Baik, ini terlihat selain informasi dari Selaung ataupun juga di kawasan Gunung Lorek yang terjadi karut hutan ini tentu menjadi perhatian serius karena membakar sekitar 4,5 hektar hutan ya, dan sempat mendekati pemukiman warga. Dan terlebih pada kali ini kita tengah mengalami kondisi kemarau. Kita berharap agar penanganan dapat segera dilakukan secara tuntas. Kemudian juga masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Baik, mitra Sung Langit, karena percobaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgelangit FM.
6: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Teman-teman Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta, dan kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi lagi yang sama seperti di Selaung tadi, yakni juga kebakaran yang melanda lahan jati milik warga di Gunung Bungkuk, Desa Bungkuk, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan pada Minggu 23 Agustus 2026. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 17.00. Api membakar lahan jati milik warga dengan luas sekitar 7 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Magetan, yakni Eka Radityo, yang mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima oleh call center BPBD dari personel tim reaksi cepat wilayah Parang. Setelah menerima laporan, personel Pusdalops dan TRC BPBD Magetan langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Ia juga menambahkan bahwa sebelum petugas BPBD tiba,

0: Anggota Desa Tangguh Bencana atau Destana Desa Bungkuk telah melakukan upaya pemadaman menggunakan peralatan manual. Kemudian sekitar pukul 18.00, personel BPBD Magetan bersama TNI Polri dan juga PMI dan juga perangkat desa melanjutkan penanganan kebakaran. Kemudian penanganan berlangsung hingga sekitar pukul 19.50. Api kemudian berhasil dipadamkan dan tidak lagi ditemukan titik api yang membahayakan. Eka juga menduga bahwa kebakaran yang terjadi masih ada kaitannya dengan kebiasaan warga yang membakar lahan untuk pembukaan lahan ataupun juga kelalaian dari manusia. Menurut Eka, penanganan dilakukan bersama-sama karena kondisi lahan yang terbakar cukup luas. Petugas juga berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk mencegah api kembali menjalar. Dan hingga penanganan selesai, kondisi kebakaran dinyatakan telah terkendali. Selain itu, Eka juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama ketika kondisi vegetasi dan lahan mudah terbakar. BPBD Magetan juga meminta warga sekitar untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun menyalakan api di kawasan yang mudah terbakar. Baik, ini terasa langit informasi dari Magetan ini tentu menjadi perhatian serius ya. Karena memang karhutlah ini tengah terjadi di mana-mana begitu ya. Dan yang juga sekarang lagi sedang parah itu di Kalimantan. Maka dari itu memang ini harus menjadi kondisi yang benar-benar diperhatikan. Terlebih juga kondisi kemarau ini membuat lahan dan juga vegetasi lebih mudah terbakar sehingga api berisiko meluas. Dan kita juga berharap agar masyarakat semakin sadar bahwa penggunaan api untuk membersihkan lahan atau membuka lahan ini tentu memiliki risiko besar, bukan hanya merusak tanaman dan lingkungan, tetapi juga dapat mengancam kawasan sekitar. Baik, mitra Sungguh Langit, karena masih banyak informasi ya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sungguh Langit FM.
1: Radio Sungguh Langit. Informasi dan solusi.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu,

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini di pukul 11:25, Bia akan memberikan satu buah informasi dari Kabupaten Magetan. Yakni dispensasi kawin di Kabupaten Magetan masih menjadi pekerjaan rumah.

0: rumah, yang dimana sepanjang bulan Januari hingga Juli 2026, Pengadilan Agama Magetan menerima 32 permohonan dari anak yang belum memenuhi batas usia perkawinan. Sebagian diajukan ketika anak sudah dalam kondisi hamil. Dari 32 permohonan dispensasi kawin tersebut, sebanyak 28 perkara telah diputus majelis hakim. Rata-rata anak yang dimohonkan dispensasi berusia 16 hingga 18 tahun. Humas Pengadilan Agama Magetan, yakni Helmi Ziaul Fuad, yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang kerap ditemukan dalam perkara tersebut adalah lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak. Dalam memutus perkara, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan kondisi yang melatar belakangi permohonan. Pernikahan anak juga dilihat dari kesiapan anak menjalani kehidupan perkawinan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan tersebut semakin kompleks apabila calon pengantin telah hamil. Kondisi dan kepentingan calon anak yang akan dilahirkan, ini turut menjadi perhatian dalam pemeriksaan perkara. Dan hingga bulan Juli 2026, menurut Helmi, belum ada permohonan yang ditolak Pengadilan Agama Magetan. Namun, bukan berarti setiap permohonan otomatis dikabulkan. Pengadilan tetap membuka kemungkinan menolak apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang tidak memenuhi pertimbangan hakim. Termasuk apabila ditemukan adanya paksaan orang tua untuk menikahkan anak demi menutupi persoalan keluarga. Pengadilan Magetan juga berupaya berkontribusi dalam pencegahan pernikahan dini. Data perkara secara berkala disampaikan kepada Pemkab Magetan untuk menjadi bahan evaluasi dan penyusunan program pencegahan. Dan selain itu, peran keluarga ini tentu dinilai penting untuk menekan munculnya kasus serupa. Orang tua diminta tidak melepaskan pengawasan terhadap pergaulan anak sekalipun disibukkan dengan berbagai aktivitas. Baik, Mitra Song Langit, informasi terkait dispensasi kawin yang ada di Magetan ya. Ini tentu menjadi perhatian yang serius utamanya bagi orang tua karena kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan edukasi terutama pergaulan bagi remaja ya. Dan kemudian juga edukasi terkait keluarga dalam mengenai kesiapan membangun rumah tangga. Dan kita berharap agar sekolah, orang tua, pemerintah, dan pihak-pihak terkait dapat bersama-sama memberikan pendampingan agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depannya yang lebih baik. Ya, Mitra Song Langit ya, karena hari ini...
1: Radio Song Langit, informasi dan solusi.
0: Baik, Mitra Song Langit, untuk di siang kali ini kita akan memberikan satu buah lagu dari Malik and the Essentials yang berjudul Pilihanku, dan selamat mendengarkan.

Sudah seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Kami sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musik urip iki tak tuku 500.000 ya.
2: Eleh tenane, Kang.
1: Tapi enek syarate.
2: Apa syarate?
1: Nek mung ngirim bekicot karo digiring koma.

0: pelayanmu, ada
1: makan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Teman-teman Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Geraha Warta. Dan kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi terkait kabut asap yang terjadi di Kalimantan ya. Ini juga ternyata berdampak di negara tetangga, yakni di Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Dan akibat hal tersebut, Malaysia dan juga Brunei Darussalam sepakat menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani masalah kabut asap lintas batas atau transboundary haze yang kembali memengaruhi sejumlah wilayah di kawasan. Seperti diketahui, sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dilanda kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, dan hal ini berakibat asap membumbung wilayah Kalimantan hingga ke perbatasan Malaysia dan juga Brunei. Perdana Menteri Malaysia yakni Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia mengatakan bahwa isu tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dengan Sultan Brunei Darussalam, yakni Sultan Hassanal Bolkiah dalam rangkaian pertemuan konsultasi tahun pemimpin ke-27 atau 27 Annual Leaders Consultation yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Sebelumnya, Anwar bersama delegasi Malaysia tiba di Istana Nurul Iman sekitar pukul 11 waktu setempat untuk menghadiri ALC 27 yang juga dihadiri oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Dan pada Jumat 21 Agustus, Menteri Luar Negeri Malaysia yakni Muhammad Hassan, ia juga mengumumkan bahwa pemerintah Malaysia akan menggunakan jalur diplomatik di tingkat ASEAN guna mencari solusi atas persoalan kabut asap lintas batas yang berdampak pada sejumlah wilayah di kawasan. Dari portal Air Pollution Index Management System Malaysia, yakni Indeks Pencemaran Udara atau Air Pollution Index atau API di Serian, Sarawak tercatat mencapai 190 pada Sabtu pagi pukul 9 waktu setempat. Kemudian sebanyak 10 wilayah lainnya juga mencatat kualitas udara pada kategori tidak sehat. Dan sebagai informasi, api pada rentang 0,0 sampai 50 menunjukkan bahwa kualitas udara baik, 51 hingga 100 udara sedang, kemudian 101 hingga 200 tidak sehat, kemudian 201 hingga 300 sangat tidak sehat, sedangkan di atas 300 masuk kategori berbahaya. Adapun media setempat juga melaporkan bahwa meningkatnya kabut asap lintas batas kembali menjadi perhatian negara-negara ASEAN, terutama setelah kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia memburuk dalam

0: beberapa hari terakhir. Baik, Mitra Songlait, bagaimana menurut Anda langkah yang akan dilakukan oleh Malaysia dan juga Brunei atas kabut asap yang sampai negeri tetangga itu ya? Dan kita berharap agar langkah ini semoga menjadi langkah yang baik ya, karena persoalan kabut asap ini memang tidak mengenal batas negara. Jadi kerjasama regional ini penting agar penanganan lebih terkoordinasi dan tidak hanya dilakukan ketika kualitas udara sudah memburuk. Dan semoga ASEAN ini juga mendorong langkah konkret dan tentunya berkelanjutan agar persoalan kabut asap tidak terus berulang setiap tahunnya. Baik, Mitra Songlangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songlangit FM.
1: Radio Songlangit, informasi dan solusi.
2: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
3: Putra Dewa.

0: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.com atau hubungi langsung 811-3881-58. Inalight, invest tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Teman-teman Komodo FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik mitra Songgolangit, selamat siang. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Dan kali ini masih bersama Bia dengan satu buah informasi dari Tulungagung, yakni bentrokan antar kelompok perguruan silat terjadi di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dalam peristiwa tersebut, satu orang remaja mengalami luka bacok dan satu unit sepeda motor ikut terbakar. Kasih Humas Polres Tulungagung, yakni Ibtu Nanang Murdianto, yang mengonfirmasi terkait bentrokan antar perguruan silat tersebut. Dia juga menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi di utara lapangan voli Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, pada Sabtu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 4.30. Korban berinisial GIM, 17 tahun, warga Kecamatan Rejotangan, mengalami luka pada siku dan punggung kanan akibat sabetan senjata tajam. Korban saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit di Blitar. Selain itu, sepeda motor Honda Vario bernomor polisi AG2863RFZ milik FIFH, 18 tahun warga Kecamatan Rejotangan, dilaporkan dibakar saat bentrokan berlangsung. Ayah salah satu LH, 25 tahun, juga bahwa ketika sama sejumlah teman, hendak pulang usai menghadiri kegiatan di Desa Tegalrejo. Dan menurutnya, sebagian rekan korban sempat memutar balik kendaraan, sedangkan kedua korban tidak sempat menghindar. GIM kemudian terkena sabetan senjata tajam pada lengan dan juga punggung. Kedua korban selanjutnya melarikan diri dengan berjalan kaki dan meninggalkan sepeda motor di lokasi kejadian. Kendaraan tersebut kemudian dibakar oleh massa. Ha juga mengatakan bahwa pihak keluarga telah melaporkan kasus pembacokan dan pembakaran kendaraan tersebut kepada pihak kepolisian, serta berharap agar pelaku segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Tulungagung ini tentu sangat disayangkan karena berujung pada korban luka dan juga kerusakan kendaraan. Perselisihan antar kelompok ini memang seharusnya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apalagi sampai melibatkan remaja. Dan kita berharap agar pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait ini dapat mengusut kejadian ini secara tuntas, dan para pihak dan juga perguruan silat juga perlu memperkuat pembinaan anggotanya ya, supaya nilai sportivitas antar persaudaraan ini tidak kalah oleh aksi yang justru dapat merugikan masyarakat. Baik, mitra Songgolangit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak, baik.
1: Ujiannya apa loh esok ini?
2: Esok ini sesuai.

0: Ujian biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
0: Kayake ya sesuk ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
0: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
0: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
0: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
0: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
0: Buntut.
1: Buntut?
0: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
2: Oh no.
0: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
0: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
0: Yo ya,
1: anak kucing.
0: Oh iya.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy
4: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
3: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Sumberlangit pukul 13.00.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi 1-332-5566-84. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
5: Teman-teman Komada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Dan kali ini masih bersama Bia di program Geraha Warta. Di pukul 13:48, Bia ada satu buah informasi dari Ponorogo, yakni suasana 6 tempat hiburan malam atau THM di Ponorogo mendadak berbeda pada Sabtu 22 Agustus malam. Petugas Satres Narkoba Polres Ponorogo menyisir lokasi tersebut untuk memburu indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Razia tersebut merupakan bagian dari Operasi Tumpas Semeru 2026. Dan tak hanya pengunjung, pekerja THM hingga barang bawaan mereka ikut diperiksa. Kasatres Narkoba Polres Ponorogo, yakni AKP Eka Supriyadi, yang mengatakan bahwa operasi tersebut dilakukan untuk mempersempit ruang peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Dalam razia THM Ponorogo tersebut, petugas memeriksa barang bawaan pengunjung dan juga pekerja yang ada di sana. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan narkotika, psikotropika, maupun obat-obatan terlarang. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan tes urin narkoba. Sebanyak 19 pengunjung dan pekerja dipilih untuk menjalani pemeriksaan. Dan hasilnya tidak seorang pun terindikasi menggunakan narkoba. Kendati razia kali ini nihil temuan, polisi memastikan bahwa pengawasan terhadap tempat hiburan malam tidak berhenti. Penindakan bakal dilakukan apabila dalam pengawasan berikutnya ditemukan indikasi penyalahgunaan maupun juga peredaran narkoba. Polisi juga meminta masyarakat untuk berperan aktif mengawasi lingkungan sekitar. Dan informasi mengenai dugaan peredaran narkoba di Ponorogo diharapkan segera disampaikan kepada aparat terkait. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Ponorogo tadi, yakni terkait razia di sejumlah tempat hiburan malam atau THM di Ponorogo, ini tentu menjadi langkah yang baik untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan masyarakat. Kemudian pemeriksaan ini juga penting ya untuk memastikan bahwa lingkungan hiburan ini tidak menjadi tempat terjadinya pelanggaran hukum. Dan yang lebih terpenting ya, nanti jika memang ditemukan adanya pelanggaran, razia ini benar-benar memberikan efek pencegahan dan membuat masyarakat merasa lebih aman. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Ponorogo tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta edisi siar Senin 24 Agustus 2026. Jangan selepas ini, jangan berpindah channel terlebih dahulu karena masih banyak program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Selamat siang, Bu. Apakah benar Anda yang menganiaya suami Anda sampai masuk rumah sakit?
2: Iya, Pak, benar.
1: Apa loh, Bu, yang dikatakan suami Anda sampai Anda melakukan itu pagi ini?
2: Lah, dia mengatakan sekarang sudah jam berapa, Susan, gitu, Pak.
1: Loh, lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda loh, Bu?
2: Ya, karena nama saya Wulan, bukan Susan.
1: Oh, ya pantes lek gitu.
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini atau yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Pono, awas andulu jagat gumelar. Gusti, wis sampurna diwulan raga. Goh jatine manungso. Takoh bumi pa.

0: a Muslim.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku selesai.

0: pagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eka, tepat, cetak cepat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

ಆರಾಧಿಸುವ

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Putra Dewa makin percaya diri.
4: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
5: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
4: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
5: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
4: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
5: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
6: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
4: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
5: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
6: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

songo moko kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarne duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
4: Axis Digital?
2: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe. Utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, tanpa layanane cepet, profesional lan gawe paweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi.
3: Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan malih kalian mirdhana ora Indonesia wonten ing kalu dengen sonten menika. Tasih wonten giaran Suara Jawa dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten. Ingkang badhe nderek kegono wonten ing kalu dengen sonten menika sumangga tasih mirdhateng 0 1 1 3 songo-songo kali. Ingkang wonten radio analog sak menika wilujeng sonten pripun pawartosipun panjenengan sedaya mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih mboten wonten aral setunggal punapa mboten wonten pambek setunggal punapa sehat kagem sedaya kemawon pamidhanget radio sangga langit wonten pundi kemawon ingkang wonten Ponorogo, Madiun, Jawa, luar Jawa, ugi pundi kemawon ingkang wonten Mancanegari ugi wilujeng sonten wonten ing kalodhangen sonten menika. Mitra ngenase sang langit sampeyan ingkang wonten online streaming radio box. Nah, pamidhanget radio sang langit niku saged saged midhangetaken mirsani namung setunggal via TikTok. Midhangetaken panjenengan mawi online radio box saged, streaming radio nggih saged, radio analog ingkang sak menika wonten domisilinipun Ponorogo Madiun Magetan Pacitan ugi saged. Nah, ingkang angka terakhir sak menika live TikTokipun Radio Sangga Langit ugi saged. Wilujeng sonten sak menika ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit. Wih, jan rasane kula kan nek Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mboten siaran. Nah, sak menika iki kados rasane kuapang sangat mboten kepanggih kalian panjenengan ngaten nggih. Biasane ngobrol kalih panjenengan. Nah, biasane wonten pembahasan ingkang enggal. Nah, niki mangke ingkang dipun bahas menapa? Tapi niki nggih belakangan niki akhir-akhir sak menika kata sangat kebakaran wonten dua titik wonten Indonesia. Nah, mugi-mugi napa nggih kita sedaya dipun tebihaken saking mara bahaya. Pokoke dipun paringi keselamatan sedaya kemawon. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingkang dipun paringi musibah, mugi-mugi nggih kedah dipun paringi sabar ingkang matumpuk-tumpuki napa nggih? Sabar sing kaluweh-luweh ngoten lho maksud iki. Ah, nek panjenengan saged beneraken hang leresaken monggo. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Adi wilujeng sonten matur agung yang panuwun. Mas Pam Pacitan hadir. Wih, Pacitan pripun pawartosipun Pacitan sampun Jawa napa dereng? Dereng nggih. Tapi amin, Mas Amin matur nuwun mawaripun. Niki Batam Singapura hadir. Wih, Singapura, Batam. Batam napa Singapura? Ayo. Sajane namung celak mawon nggih antara Batam, Batam kalian Singapura. Kaltim. Mas Dani, Mas Agus. Niki sing namine namung titik tok ngeten iki terus kula manggile pripun. Nah, selamat sore Pacitan menyimak. Lah, Pacitan ugi matur agung yang panulun. Mbak Gemoy wilujeng santen. Nggih, Mbak Gemoy ini kok ngendikan nek pulang Ponorogo denger radio pasti ada iklan gini ya Kak jadi kangen rumah. Menika salah setunggaling obat kangen nih panjenengan datang Ponorogo. Nek panjenengan mirengaken YouTube, mirengaken TikTok, ngaten kan mboten-mboten to bentuk iklan ingkang kados wonten teng radio. Nah, kados napa nggih mengembalikan memori ini panjenengan sedaya umpami jenengan midhangetaken mirsani live TikTokipun Radio Sangga Langit niku rasane iki kapange panjenengan dateng Ponorogo niku kuwi kados terobati ngaten niku. Nggih, wilujeng santen Mbak Mirda, Mas Resa, wilujeng santen matur agung yang panuwun. Sehat nggih, host. Alhamdulillah sehat Mas Adi. Mas Pam dereng Jawa. Onji sami. Kaloka Kolaka Sulawesi Tenggara hadir. Mas Surat Bagong wilujeng santen. Mas Sigit halo ugi. Nggih, salam dari Ngerupit Mbak Mirda. Mas Ragil wilujeng santen ingkang wonten Ngerupit wonten ing kalodhangan santen menika. Merdeka, alhamdulillah merdeka. Nggih. Dereng 1

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Bongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggolangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggolangit FM. Mitra Kinasih Sunggolangit, saat menika wontasi wonten giaran Suara Jawa nggih. Spesial kagem panjenengan tembang-tembang Jawa badhe kaputer wonten ngarsa panjenengan sami ingkang wonten radio analog wilujeng sonten, ingkang wonten live streaming ugi wilujeng sonten, ingkang wonten live TikTok ugi wilujeng sonten. Mugi-mugi panjenengan sedaya wonten ing kalodhang sonten menika tansah pinaringan sehat. Sehat kathah rejekinipun, kathah kabar saenipun, amin, amin ya rabbal alamin. Ingkang wonten TikTok sami nika kula lan panjenengan kala wau sampun ngebahas nggih, sing dibahas napa Mbak Mirda. Nah, sing dibahas niku seputar dolanan jaman alit wau sampun bahas sinetron jaman riyen, Tutur Tinular, Arya Kamandanu, Lasmini, Mantili. Nah, ini kan yang jenengan tangkut kali Gen Z mboten paham. Pokoknya era-era 80-an, nek 90-an pun mboten kata sih. Nek era ini pun 80-an, ngoten biasanya tak sih. Gih. Santen Marco, wilujeng santen Mbak Nindi, cutit karet gelang, damel mobil-mobilan ngagem buah luwing. Buah luwing iki nopo? Nek damel mobil-mobilan niku tenggen kula rumiyin niku damel anu niku lho. Buah jeram ingkang ageng. Namine jeruk nopo niku? Mamang Kuroyo, Mas JR Santo. Negara Angin Mbak Yu ditenggo nggih kula pirsani dewe kok dereng wonten. Semprengan loncatan leres. Nah, kulit jeruk Bali niki ingkang leres. Nah, request sakit Mbak. Ngapunten Mbak, request ini pun sampun kalebet wonten list mriki. Cobi njenengan sebataken menawi sampun wonten list nggih keleresan. Jeram ageng nggih, jeram ingkang wageng nggih, jeram Bali niki wae sampun disebutaken kalian Mas Roni. Nah, Laut Kidul Pak Ulis matur nuwun. Nggih. Terus mungkin diglinding-glinding ning aten damel dolanan. Terus jeruk gulung. Kok jeruk gulung? Terus jajanan jaman riyen iki nggih mboten aneh-aneh, mboten kados sakniki wonten lho. Menapa kula sing manggeni riyen niku teng desa terus mboten ngertos? Kula mboten anu, nek sakniki niku kan jajanan niku remos kula niku kuwatah sangat. Lek riyen niku nggih jajan niku kula iki biasane nek wasul sekolah kan ngliwati salah setunggaling warung sing legendaris wonten desa kula rumiyin. Warung ini ku sampun mbah-mbah, terus dalem ini ku kiano napa nggih joglo sing kuwak ngoten iko sing tapi resik ngoten lho, maksudnya mbah-mbah terus resik sadiane napa. Nek siang niku kelas kula wasul sekolah SD niku jaman riyen telo goreng sing ombo-ombo. Senes telo sing niku lho nggih, telo goreng sing ombo-ombo niku ingkang angka sepisan, kalih angka kalih niku tempe goreng sing anget-anget. Dadi jenengan raosaken sensasinipun menikmati telo goreng barengan kalih tempe goreng. Wah, jan enake luar biasa. Niku riyen. Nah, mengke minume niku cao, tapi cao niku juruwe niku napa nggih? Gula sing cemeng nih lho, gula tebu nek teng mriko nusume niku. Pokoke darah pinggiran niku niku. Nah, wis pokoke jan enak sangat. Es kucir. Nah, opak singkong. Nah, leres, leres gethuk, Mbak. Senes gethuk, pokoke nggih telo goreng niku jan

Rasane wejo sangat nggih leres. Nah, jemblem, jemblem wonten, tempe, pia-pia. Yus pokoknya seputaran iku jajan jaman riyen niku. Opak singkong. Opak singkong wonten. Assalamualaikum, saya selalu Mbak Kalimantan hadir Mas Rusdi Wilujeng Santen Mas Sigit. Lagu Satu Rasa Satu Cinta. Niku kegolong dangdut napa senes nggih? Rondo Royal Mbak Yusiat Mas Josis wong ngele. Kan mlampah to jaman riyen niku nek sekolah. Lah cao rupane abang. Siap. Jenengan kelahiran tahun pinten? Pokoke 80-an. 80 pinten niku mboten saged kula sebat, mungkin ketok tuwae. Gulali Mbak. Nah nek gulali niku nek wis mriki. Tapi riyen jaman cilikan kula gula. Tapi jaman riyen niku gulali niku teng desa mboten wonten, nek mboten pas kula teng kutha, teng alun-alun ngoten niku nggih mboten wonten gulali, mboten enten teng desa niku gulali. Gulali. Tapi nek bapak-bapak sing mubeng niku nggih wonten sing dicepit kertas ngoten niku lho jan enak rasane. Getuk lindri, gendrung tales entik, pepeling Mbak Yus siap 80. Yalah tua banget. Assalamualaikum, hadir Mbak Muara Enim Palembang. Anakku di Ponorogo, Selaung Mbak salam kenal. Wilujeng sonten ingkang wonten Selaung, wonten ing kaludangan sonten menika. Sik, Mbak Ewa request nopo nggih? Salah setunggaling lagu ingkang badhe kaputer kok elimot kula niku. Tak puter nirian mengke selak telas wekdalipun ngoten. Nih pepeling mboten saged. Pepeling sampun kaputer kalau wau jam kalih dugi jam 3 ingkang badhe kaputer sak meniki niku lagu-lagu ingkang pas kalih kahanan. Mbak jenengan kiriane pundi? Kula Ponorogo kemawon. Nek riyen kula manggene pun radi pinggir, datang pinggiran, radi desa ngoten nek sak niki kan sampun ten sampun teng Ponorogo. Nah, nyaten. Ya Allah, apa to sing lagune Mbak Ewa? Sekedap ya, Mbak. Nagara angin. Oh, iki lho wonten. Dadak ngelek, dadak. Ngoten.

sekawan jenis. Ponorogo. Ponorogo bagian wetan.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi
1: bolak-balik. Mbak.
0: Nang pipisnya mung sitik.
1: Wis ora kuat. Oh, mangke wonten diskone. Siap, Pak Luto. Aman, aman, aman. Mangke kanca-kanca tak atur menawi badhe.
0: Kurang ngombe banyu. Nginep
1: datang ngebel.
0: Mbok menawa mari dhewe.
2: Aja dispelekne lho, Mas.
1: Penginapan jamus resort telaga ngebel
2: utawa gangguan saluran
1: kemih. Siap. Niki sisih pundi lek kalih telaga? Info kupas bawang kakak.
2: Wee, pipis,
1: aku tak melu.
2: Ojo ngenteni suwe. Enggal periksa menyangkut.
1: Rai siaran nih racunnya ditutup kabeh.
0: Oh ala. Pantes wae kok
1: sore. Request kak boleh sampun telas dalipun saya ngapun
2: langsung ae mat.
1: Mas dari pripun pawartosipun panjenengan wonten ing kalendangan sonten menika.
2: Dokter urologi ne wis
1: kampus insuri masih apa tidak ya mbak?
2: Sing lengkap. Contone enek
1: ISL,
2: pecah watu,
1: pelayanane ajrih nek klentu
2: lan gawe pasien luwih nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas
1: alhamdulillah saya jeng. Mas Hari dua mutakan buat pinara, jenengan tekundi lho.
3: Tunggu yang baca lor langitnya. Buka
1: dan pasar tadi lagi nyimak
3: sampai tekan 1 jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik Urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih, koyoto, watu ginjal, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 13 00056 6000.
0: Yo wes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggu Langit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggu Langit FM. Mitrokinase Tunggu Langit, wonten ing kalodhangan santen menika, alhamdulillahirabbil alamin. Sampun jam gangsal welas langkungipun 50 menit. Nah, sedaya pamidhangat Radio Sangga Langit matur agunging panuwun kagem panjenengan sedaya ingkang sampun lumebet wonten radio analog ingkang angka sepisan matur nuwun, ingkang angka kalih wonten streaming online radio box matur agunging panuwun, ingkang angka pungkasan sakmenika ingkang hamirsani live TikTokipun Radio Sangga Langit ugi matur agunging panuwun. Mugi-mugi sedaya pamidhangat Radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan sonten menika tansah pinaringan sehat panjang umur, kathah rejekinipun, lancar sedaya urusanipun, pokoke dipermudah sedaya nemawon. Ingkang sakmenika dereng kepanggih jodhonipun, mugi-mugi enggal kepanggih jodhonipun. Ingkang dereng dipun paringi momongan nggih, mugi-mugi ingkang enggal dipun paringi pomongan. Ingkang sakmenika nganggur, dereng kagungan pakaryan, mugi-mugi ingkang enggal kagungan pakaryan. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur agunging panuwun wonten ing kalau dengan santan menika ngapunten sanget mbok menawi wonten klentak-klentunipun atur dalem awet jam kalih ngantos jam sekawan iki wau wilujeng sonten wilujeng pepanggihan malih benjing tasik kalian Mirdana Orinisha. Akhiripun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya dengan hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingspoon. Yes, yes.

0: mie sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Isi tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo, edisi siar Senin 24 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah razia tempat hiburan malam di Ponorogo, petugas tak temukan peredaran narkoba. Tinggal sebatang kara, penjaga gudang ditemukan tewas di Jalan Tanjung Manis, Kota Madiun. Pembakaran hutan dan lahan terancam 15 tahun penjara, Polres Magetan gencarkan mitigasi karhutla. Ya, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Jadi pamitan di Rogo sore hari ini kita awali informasi dari Ponorogo. Petugas gabungan melakukan razia sejumlah tempat hiburan malam di Kabupaten Ponorogo. Razia tersebut dilakukan dalam rangka operasi Tumpah Semeru 2026. Sebanyak 6 lokasi tempat hiburan malam menjadi sasaran dalam razia ini. Petugas juga melakukan pemeriksaan sampel urin terhadap beberapa pengunjung dan pekerja di hiburan malam tersebut. Kasat Res Narkoba Polres Ponorogo AKP Eka Supriyadi mengatakan razia tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam. Pemeriksaan narkoba turut dilakukan dengan mengambil sampel urin secara acak dari tamu dan pekerja THM. Hasilnya, sebanyak 19 orang menjalani tes urin dan seluruhnya dinyatakan negatif narkoba. 6 lokasi tempat hiburan malam yang menjadi sasaran berada di kawasan Jalan Trunojoyo, Jalan MT Haryono, Jalan Insinyur Juanda, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Jenderal Sudirman. Di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung dan pekerja. Dari pemeriksaan tersebut, petugas tidak menemukan narkotika, psikotropika, maupun obat-obatan terlarang. Dalam razia tersebut, Polres Ponorogo tidak bekerja sendiri. Mereka melibatkan anggota Subden POM Ponorogo dan Satpol PP Kabupaten Ponorogo. Eka menegaskan hasil negatif dari 19 orang yang menjalani tes urin bukan berarti pengawasan terhadap THM akan dihentikan. Pihaknya memastikan upaya pencegahan sekaligus penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba akan terus dilakukan, termasuk di tempat-tempat yang dinilai rawan menjadi lokasi peredaran narkoba.
0: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, kita bergeser ke informasi dari Madiun. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di depan gedung kosong di Jalan Tanjung Manis, Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Korban diketahui bernama Fans S. Kurmasela, 69 tahun, warga Jalan Kelapa Manis, Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Kapolsek Taman AKP Yulis Hari Rahmanto Maliki mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh seorang mahasiswa yang hendak membuang anak kucing di sekitar gudang tersebut. Menurut keterangan, setelah menemukan korban, saksi kemudian menghubungi ayahnya yang merupakan mandor gudang. Sang mandor selanjutnya datang ke lokasi dan menghubungi ketua RT setempat. Yulis menjelaskan, korban selama ini bekerja sebagai penjaga gudang di lokasi tersebut. Pekerjaan tersebut telah dijalaninya sekitar 1,5 tahun. Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui memiliki riwayat keluhan sesak napas yang telah dideritanya sekitar 1 tahun terakhir. Saksi juga masih bertemu korban pada Sabtu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 16.

0: lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban disebut masih dalam kondisi sehat setelah menerima laporan petugas Polsek Taman bersama personel Polres Madiun Kota mendatangi lokasi kejadian. Tim identifikasi Polres Madiun Kota kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara.
1: Songgolangit.
0: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Masih di Pawitan di Rogo Radio Songgolangit FM, kita bergeser ke informasi dari Magetan. Memasuki musim kemarau 2026, Polres Magetan meningkatkan mitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla, sekaligus memperingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana berat bagi pelaku pembakaran. Dalam kondisi tertentu, pembakaran hutan secara sengaja dapat berujung hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Peringatan tersebut disampaikan untuk mencegah masyarakat menggunakan api sebagai cara membuka atau membersihkan lahan. Saat musim kemarau, kondisi vegetasi yang kering, curah hujan yang minim, dan hembusan angin dapat membuat api lebih cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Kondisi cuaca juga menjadi perhatian karena berdasarkan informasi BMKG, fenomena El Nino diprediksi masih berlangsung hingga awal kuartal pertama 2027. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kekeringan di sejumlah wilayah sehingga kewaspadaan terhadap titik panas dan kebakaran perlu diperkuat. Polres Magetan melalui jajaran Babin Kamtibmas terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Warga diminta tidak membakar hutan maupun lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan tidak ada sumber api yang ditinggalkan setelah melakukan aktivitas di sekitar kawasan hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada kepolisian, aparat setempat, atau melalui call center Polri 110. Langkah cepat diperlukan agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak lebih luas. Dari sisi hukum, larangan membuka lahan dengan cara membakar antara lain diatur dalam pasal 69 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan pasal 108 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Sementara untuk pembakaran hutan, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal 50 membuat larangan membakar hutan, sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 78. Kemudian, Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Dwi Haru Santoso menegaskan, pencegahan tetap menjadi langkah utama. Namun, kepolisian tidak akan ragu melakukan penegakan hukum apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur pidana. Ia pun juga meminta masyarakat berperan aktif ketika menemukan potensi maupun kejadian kebakaran. Menurutnya, penanganan awal harus dilakukan petugas agar masyarakat tidak mengambil tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Upaya mitigasi akan diperkuat melalui patroli, sambang, dan sosialisasi Babin Kamtibmas. Polres Magetan juga berkoordinasi dengan TNI, BPBD, Perhutani, pemerintah daerah, serta pemerintah desa untuk meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah yang memiliki potensi rawan karhutla. Dengan ancaman pidana dan denda yang berat, Polres Magetan berharap langkah pencegahan dapat menekan kejadian karhutla selama musim kemarau. Patroli, edukasi, dan koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan, sementara laporan kebakaran akan ditindaklanjuti sesuai kondisi lapangan dan hasil penyelidikan untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana. Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengundang kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Senin 24 Agustus 2026. Dan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah on kacamata kaca pinengah kecil kali 150.000 lumar.

0: Pak, sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 17.
2: Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

0: seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita. Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak, karena di pikiran keluarga kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase dimana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gua juga perlu buat kebutuhan gua sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal, capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya gak punya tempat bernaung, saya gak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhaust banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang enggak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar, itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti ya, tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin, itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghadana, berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan." Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian gak disebut egois, bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self-reward. Karena kamu adalah
manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri, dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan, bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil. Khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil. Manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang. Kepada orang tua kamu perhatian banget. Kepada adik kamu perhatian banget. Kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget. Tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga. Tapi pertanyaannya, kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, sepertiganya buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai. Capek yang akan Allah berikan
penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan, pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau nggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu.

0: musik, ia akan mendapat berkah dari hatinya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus, mau.
4: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

hidupku setiap hari semakin berkurang, namun dosaku semakin bertambah. Dosaku sungguh besar ya Rob. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Bagaimana aku menanggungnya ya Rob? Ya Allah, beri aku kesempatan bertaubat kepada-Mu ya Rob. Hamba-Mu yang berlumur dosa ini telah datang bersimpuh mohon ampun atas dosa-dosa yang ada. Ampuni aku ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha Mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap ya Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak pak eh.
1: Ujian ini apa lo sesok ki?
2: Sesok ini sesok wayah ujian biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki ngano ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha.
1: Mm-hmm.
2: Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Talita Melia kembali menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam edisi siar Senin 24 Agustus 2026. Apa kabar mitra Songgolangit di kesempatan malam hari ini? Semoga mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan. Kemudian hari ini di hari Senin di awal pekan ya, segala aktivitasnya diberikan kelancaran. Kemudian juga di malam hari ini diberikan kebahagiaan. Baik mitra Songgolangit, di Geraha Warta Malam kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil kita himpun, yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM ya. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau pun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar sehat dengan kita pun juga bisa ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Nah mitra Songgolangit, di malam hari ini untuk mengawali perjumpaan kita di Geraha Warta Malam, kita hadirkan satu buah lagu terlebih dahulu ya. Ada For Revenge dengan lagunya Penyangkalan. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas mitra Songgolangit semuanya. Atau yang mau request lagu, boleh banget bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992.

0: Makasih ya, Tel.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Putrat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,3 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Namun sebelum itu untuk Mitra Songgolangit yang mungkin malam hari ini baru mendengarkan radio ya, dan ketinggalan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir, karena informasi yang sudah kita sampaikan ini pun juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM, bisa juga melalui di laman Instagram kita di Songji. Jadi jangan lupa di follow terlebih dahulu seluruh akun media sosial, dan jangan lupa juga TikTok kita ya, juga akan melakukan siaran langsung di akun TikTok kita Radio Songgolangit _. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih di program Geraha Warta, kita ada satu informasi kali ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Juanda. Ini memprediksi puncak musim kemarau 2026 di Jawa Timur berlangsung pada Agustus hingga September. Masyarakat diminta bersiap menghadapi kondisi kering, termasuk mengantisipasi kekurangan air, resiko kebakaran, hingga dampak kesehatan akibat paparan cuaca panas. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, Levi Ratnasari selaku forecaster on duty BMKG Juanda ini mengungkapkan bahwasanya puncak musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada 2 bulan tersebut. Untuk menghadapi musim kemarau, Levi pun juga mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan air bersih. Masyarakat juga disarankan menyiapkan cadangan air untuk memastikan kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi selama periode kemarau. Nah, selain persoalan ketersediaan air, Mitra Songgolangit ya, kondisi kering ini juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, masyarakat diminta ikut melakukan langkah pencegahan, terutama di kawasan yang memiliki banyak vegetasi kering. Kemudian, masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan juga diminta memperhatikan kondisi tubuh. Paparan langsung sinar matahari dalam waktu lama saat aktivitas padat dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama ketika kebutuhan cairan tidak terpenuhi. Nah, karena itu Mitra Songgolangit ya, masyarakat diminta tetap mengikuti perkembangan perakiraan cuaca dan informasi resmi BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi atmosfer terkini.
2: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 8.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan.
1: Ya, Mitra Songgolangit di menit 38 lepas dari pukul 6 di malam hari ini, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Baik, Mitra Songgolangit, informasi di malam hari ini kita coba bergeser ke informasi terkait dengan hukum dan juga kriminal di Kabupaten Tuban. Jadi Mitra Songgolangit, dua wartawan di Kabupaten Tuban diduga mendapatkan intimidasi atau dugaan pengancaman pembunuhan oleh salah satu oknum perwira Polresta Tuban yang berinisial RK usai memberitakan kasus tambang ilegal dengan terdakwa Cancoko. Diketahui dua wartawan tersebut bernama Abdul Rahman dari salah satu media dan juga Irkam. Keduanya diduga diancam melalui status WhatsApp pribadi salah satu oknum Polresta Tuban tersebut dengan penampilan foto Abdul Rahman serta foto bersama futsal sinergitas antara wartawan dan juga Polresta Tuban pada 18 Agustus 2026 yang menampilkan foto Irkam dengan ditandai atau disilang. Dari dua foto tersebut dijadikan dalam satu video dan pada waktu yang berbeda muncul tulisan yang tidak berkenan untuk dipublikasikan yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih bermakna mati atau dibuat setengah mati. Sehingga unggahan tersebut ramai dan banyak yang menangkap layar hingga beredar di kalangan keluarga besar wartawan. Adapun dugaan ancaman, intimidasi, teror yang diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian ini ternyata dipicu oleh pemberitaan tambang ilegal dengan terdakwa Cancoko yang telah dijatuhi hukum 10 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah pada 29 Juni 2026 oleh Pengadilan Negeri Tuban dan kini dalam upaya banding. Kemudian Mitra Songgolangit, hal ini ditanggapi langsung oleh Kapolresta Tuban, Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan, yang meminta maaf atas kejadian tersebut dan menjamin kejadian ini tidak terulang kembali. Informasi ini diturunkan, kini RK yang dimediasi dengan Kapolresta Tuban dan PWI Tuban telah bersepakat untuk damai dan menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran bersama. RK juga akan menerima segala konsekuensi yang diterima termasuk upaya disiplin dan institusi.
0: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, itu tadi ya terkait dengan seperti halnya bisa dikatakan pencemaran nama baik ya ataupun perselisihan, semoga hal serupa tidak terjadi kembali dan para pelaku ataupun juga korban bisa berdamai dan yang sudah kita sampaikan tadi selesaikan secara kekeluargaan. Baik Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan, jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM.

untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Tadi terucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini masih stay tune mendengarkan siaran kita ya. Baik melalui radio analog, melalui radio streaming, ataupun juga untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan, sekaligus melihat siaran langsung kita di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Di malam hari ini Mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam, di hari Senin 24 Agustus 2026, tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa banget ya. Langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Nah, di malam hari ini Mitra Songgolangit yang sudah bergabung luar biasa banyak ya. Tadi ada Mas Amin, kemudian juga ada Mbak Anita. Terima kasih banyak giftnya, mawarnya. Kemudian juga yang sudah bergabung ada Mas Cahyo juga. Oke. Terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung, dan yang belum follow akun TikTok kita bisa di-follow terlebih dahulu ya, biar nanti kalau kita ada siaran langsung lagi, Mitra Songgolangit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Terima kasih banyak Mas Kepil Jaya udah berbagi gift di malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Oke, buat Mitra Songgolangit yang mau request lagu juga bisa banget, lagunya di malam hari ini genre pop Indonesia di tahun 2020 sampai dengan 2026. Ada Mas Rian juga yang sudah berbagi gift, terima kasih banyak. Bisa di follow terlebih dahulu ya akun TikTok kita. Ada Mbak Anita Rahma juga. Oke, terima kasih banyak. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang mau request lagu bisa banget langsung aja tuliskan di kolom komentar, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Ada dari Dark System request sesi potret Kak. Oke, untuk lagu sesi potret udah kita masukkan ke playlist. Ditunggu lagunya, sebelum lagunya kita putarkan jangan beranjak terlebih dahulu dari 99,FM. Terima kasih banyak Mbak Rita udah dikasih kopi ya. Kemudian ada dari username-nya P, minta lagu Mbak Domisol. Domisol? Apa ini ya? Oke, nanti kita coba carikan dulu ya. Untuk Mitra Songgolangit, kalaupun Anda mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, ataupun mau kirim-kirim salam juga bisa. Sekali lagi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar, ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Nah, jadi Mitra Songgolangit, untuk Anda yang mau mendengarkan Radio Songgolangit tapi ada di luar dari jangkauan, di luar dari kota Ponorogo, ini jangan khawatir ya, Anda bisa mendengarkan melalui radio analog. Untuk Anda yang ada di Ponorogo dan juga sekitarnya bisa mendengarkan melalui 99,2 FM, kemudian bisa juga melalui radio streaming di onlineradiobook.com. Nanti ketikan saja nama Radio Songgolangit FM di mesin pencarian, di kolom pencarian, nanti udah bisa langsung mendengarkan Radio Songgolangit FM. Kemudian bisa juga mendengarkan melalui Radio Garden, bisa juga mendengarkan melalui aplikasi Radio Songgolangit FM yang bisa Anda unduh melalui Google Play Store ataupun di App Store melalui ponsel kesayangan Anda. Jadi ada banyak banget cara untuk mendengarkan siaran kita ya. Bisa juga mendengarkan melalui akun TikTok kita seperti pada saat ini ya. Bisa mendengarkan sekaligus bisa saling berinteraksi antar pendengar di kolom komentar di akun TikTok kita Radio Songgolangit _. Jadi mungkin untuk Mitra Songgolangit yang ada di perantauan, yang ada di luar daerah, di luar negeri, yang kangen dengan kota Ponorogo, kangen dengan kampung halaman, bisa untuk mengobati sedikit rasa rindunya dengan mendengarkan Radio Songgolangit FM. Oke Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 8 malam, Jangan beranjak terlebih dahulu, kita akan jeda pariwara. Dan tentunya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng Kitra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Putra Dewa Mat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Talita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang masih stay tune mendengarkan siaran kita baik melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM ataupun juga untuk Mitra Songgolangit yang masih stay tune di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Sebelumnya, untuk Mitra Songgolangit yang baru bergabung, Talita ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa terlebih dahulu untuk di-follow akun TikTok kita. Yang masih stay tune bisa banget sambil dibantu tap love-nya ya. Jadi Mitra Songgolangit di program Geraha Warta Malam, kita berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Jadi untuk Mitra Songgolangit ini ya, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kita dan ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir karena informasi yang sudah kita sampaikan bisa Anda akses kembali. Bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Bisa juga melalui media sosial kita, akun Instagram kita di songgolangit.png. Jadi jangan lupa Mitra Songgolangit ya untuk di-follow terlebih dahulu semua akun media sosial kita. Ada Facebook, Instagram, kemudian juga TikTok, YouTube, Facebook. Nah ini bisa di-follow terlebih dahulu karena juga sudah ada konten-konten hiburan untuk Mitra Songgolangit semuanya. Oke, kita lanjut sapa-sapa ya untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung. Ada Mas Rizal, requestnya masing-masing dari Ade Govinda. Oke, nanti selepas ini kita putarkan, ditunggu aja. Sebelum lagunya kita putarkan, jangan beranjak dari 99,2 FM. Kemudian yang sudah bergabung ada Mas Duyono. Aku kok gak disebut? Nah udah ya. Selamat malam Mas Duyono, terima kasih sudah bergabung. Satu persatu nanti kita bacakan karena luar biasa banyak yang sudah bergabung di malam hari ini. Kemudian ada Raden Kian Santang. Salam dong kak buat ayang yang lagi di rumah. Waduh, yang punya ayang ini bisa salam-salaman, bisa ayang-ayangan ya. Kalau yang gak punya ini gimana ini? Oke, terima kasih ya untuk Mas Raden Kian Santeng yang udah bergabung. Kemudian ada Mas Fauzil juga. Ada Mas Adiman Palembang hadir. Oke, kemudian ada Bang Jan. Salam dari Waduk Bendo, ini juga sudah bergabung. Ada juga Mas L, Bian meh dadi wong Ponorogo. Ini meh, berarti tidak jadi ya. Kemudian ada Mas Putra, request aku yang tersakiti by Republik. Oke, nanti kita carikan dulu lagunya ya. Kemudian ada Mas Suri Pahyudi dari Brebes, ada Mas Anggoro, ada juga dari Taiwan, ada dari Pak Haji dari Lereng Wilis. Kemudian ada Mas Faisal, Gandum Larak Ponorogo hadir. Salam anak perantauan dari Kalimantan Tengah Palangkaraya. Waalaikumsalam, terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian ada juga Mas Arman Maulana dari Bojonegoro Timur juga sudah turut gabung di malam hari ini. Nah untuk Mitra Songgolangit yang sedang mendengarkan melalok juga bisa bergabung, turut kirim-kirim salam ataupun mau request lagu juga bisa ya. Langsung aja tuliskan di pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Kemudian ada Mas Putra, ada Reembongan dari Surabaya, kemudian ada dari Riau, ada dari Dolopo, Lampung, Batam, Bantul Kota, kemudian dari Malaysia, dari Pleret, ini mana ini Pleret ini, masih asing ya di telinga. Kemudian ada dari Aceh juga. Wah, luar biasa banyak yang sudah bergabung di akun TikTok kita di malam hari ini. Ada Mas Fauzil, terima kasih banyak gift-nya. Yang mau request lagu lagi juga bisa, mumpung masih ada waktu ya. Dan supaya tidak bosan, langsung saja kita putarkan request lagu dari Mas Rizal. Ini dia ada Erni Zakri featuring Ade Govinda ya. Dan supaya tidak bosan, langsung saja kita putarkan request lagu dari Mas Rizal. Ini dia ada Erni Zakri featuring Ade Govinda dengan lagunya Masing.

0: Som Gulang Media. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak.

0: Pak, di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Tadi ngomong terus, saya kesan.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dan di malam hari ini Mitra Songgolangit, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi ya, yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan untuk Mitra Songgolangit yang baru saja bergabung, baru saja mendengarkan siaran kita, jangan beranjak terlebih dahulu dari 99,2 FM ya. Yang belum follow akun TikTok kita bisa di follow terlebih dahulu Mitra Songgolangit. Dan hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026, ini hari Seninnya udah hampir selesai ya. Setelah seharian beraktivitas, kemudian juga bekerja, ada juga yang kuliah, kemudian juga ada yang mengurus rumah, atau mungkin waktunya Mitra Songgolangit untuk berbagai kesibukan lainnya ya. Akhirnya sekarang waktunya Mitra Songgolangit untuk sedikit beristirahat dan juga menikmati suasana malam. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, untuk Anda yang hari ini dari pagi sampai malam disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, di malam hari ini adalah waktu yang tepat banget untuk beristirahat ya. Jadi jangan sampai karena besok libur, besok ternyata tanggal merah ya. Talita baru ingat kalau tadi ada yang komen, besok tanggal merah. Wah, tapi tanggal merah ataupun tidak, ini sama aja. Jadi malam hari ini jangan sampai untuk dimanfaatkan waktunya untuk begadang, untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan ya. Karena meskipun besok tanggal merah, tubuh tetap membutuhkan istirahat yang cukup. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, untuk besok di hari Selasa 25 Agustus 2026, ini merupakan hari libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal ataupun 1448 Hijriah. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang besok tidak memiliki aktivitas pekerjaan, sekolah, ataupun kegiatan lainnya, bisa memanfaatkan hari libur untuk beristirahat bersama dengan keluarga. Bisa juga untuk kegiatan yang lebih bermanfaat ya, misalnya berkumpul bersama dengan keluarga, quality time bersama dengan teman-temannya, ataupun bersama dengan pasangannya, ataupun juga mengunjungi orang tua ataupun saudara, ini bisa. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, untuk semoga di malam hari ini Mitra Songgolangit semuanya diberikan kelancaran dalam berbagai aktivitasnya ya. Dan nanti kita tutup aktivitas hari Senin ini dengan rasa syukur, dan apapun yang sudah dilewati hari ini semoga menjadi pengalaman dan juga pelajaran yang lebih baik.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Ya, Mitra Songgolangit, tidak terasa ya perjumpaan kita sudah di penghujung waktu, sudah cukup panjang Talita menemani ruang dengar Mitra Songgolangit semuanya. Dan terima kasih untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan siaran kita, yang sudah berbagi gift, yang sudah komen, yang sudah request lagu, terima kasih banyak ya. Dan yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu, dan ada kurang lebihnya Talita mohon maaf. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mel yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis rapopo. Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini yang lebih favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan sangat dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea.
0: Sekarang kan buruan cobain lemon madu kelewatan. Food.

0: Bil Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis
2: Teknologi Digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis

0: Antar saya ke sana.
1: Eksit Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good. Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.
4: Putra Dewa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
5: Radio Sungai Langit pukul 21.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi.

Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

Ya, Mitra Solid masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgol Kita FM. Selamat malam yang masih mendengarkan juga masih bergabung. Saya masih lanjut lagi dengan lagu terbaik untuk Anda dan Arctic Monkey. Arctic Monkey ya. Arctic Monkey.

No One Party Number One Party Anthem ya, baru saja Heru hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari yang luar biasa ini. Ponorogo terpantau cerah dan juga panas, anginnya juga masih kencang. Tetap selalu hati-hati yang lagi di perjalanan, karena ya itu tadi anginnya itu loh kencang banget di atas langit. Tetap selalu hati-hati aja kalau lagi berkendara, dan ya moga-moga nanti selamat sampai tujuan aja. Ya, yang mungkin pulang dari mana gitu ya, atau lagi menikmati kopi jalan-jalan, selamat malam aja untuk kamu semuanya. Nikmati saja sementara yang ada, karena kita gak pernah tahu kapan semua itu akan berakhir, sampai akhirnya benar-benar berakhir gitu ya. Oke, what's up? Yuk, yang masih bergabung malam hari ini boleh banget nih gabung aja di 081135559992. Saya masih bakal nungguin kamu. Misalnya ada yang pengen bergabung, ya pengen merawat bareng, silahkan 081135559992.

0: Kawan, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

lebih sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Kisi tempurannya kaya.

0: dari Wingsuit.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.00.

99,2 Radio Songgalangit FM. Selamat malam. Berjumpa kembali bersama masih di Sendu, Senandu Rindu. Senandung dong, kok senanggu. sorry ya. Selamat malam lagi-lagi. Balik lagi, lanjut lagi kita meramaikan malam hari ini. Ada lagu-lagu kenangan yang bakal Heru temenin, Heru puterin sampai jam 12 malam nanti. Selama 2 jam ke depan kalau Mitra Songgalangit pengen dengerin dan juga pengen merawat bareng, monggo banget lo ya. Silahkan aja untuk merapat ke sini di 0813555992. Intinya di sini kita bareng-bareng, bahagia bareng, senang-senang bareng, dan pokoknya apa ya, nikmati aja deh pokoknya ya. Nikmati sementara yang ada. Beda lagu sebenarnya, tapi ya udahlah ya, nikmati aja malam hari ini sampai jam 12 malam sama Heru.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Laporan saya salah lagi ya, Pak?
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Kita masih balik lagi Mitra Songluit dan masih lanjut lagi dengan lagu-lagu sendunya yang masih bakalan ngajakin kamu terus sendu-sendu sampai jam 12 malam nanti ya. Pastikan untuk Anda tetap terjaga, tetap setia mendengarkan, tetap mantengin terus dan masih apa? Ya masih dengerin terus pokoknya ya. Karena masih banyak juga lagu-lagu yang bakal Heru hadirkan untuk Mitra Songluit semuanya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan kebersamaan kita. Yang mau gabung boleh banget loh ya. Siapa yang larang? Gak ada yang larang. Di sini bebas, semua bisa rapat, semua bisa bergabung dan bisa menikmati malam hari ini. Ya, selamat malam aja lah untuk kamu semuanya. Hehe. Oke, yang lagi di program sekitarnya, saya masih bakal nungguin Anda, masih bakal nungguin untuk Mitra Songgolangit yang masih mau gabung bareng juga masih ditungguin, karena waktu kita juga masih sangat lama sampai jam 12 malam ya.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit, pukul 23.00.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iki lolor rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

Saatnya pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, Heru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekali lagi, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24.00.

0: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Mitra Songgolangi ada digunakan komunikasi matkan ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan alat komunikasi ke kapal-kapal ternya. Tekan 99 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Bawa ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
2: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
1: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
2: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
1: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
1: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
2: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor. Radio Songgolangit FM.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.